0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI, for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

21 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman pro 2 film sutradara film The Odyssey, Christopher Nolan mengaku takut menggarap film bergenre komedi romantis. Hal itu disampaikannya dalam penampilan perdana acara televisi The Tonight Show. The Tonight Show starring Jimmy Fallon pada hari Kamis ya, teman pro 2. Ketika Fallon menanyakan apakah pernah berpikir untuk membuat sebuah karya komedi romantis ala dirinya, nah teman pro 2 Nolan menyampaikan kesulitan terbesar dalam menggarap sebuah film komedi adalah membuat orang tertawa ketika menyaksikan karya yang dibuatnya. Meski demikian, Nolan menyatakan juga senang untuk menonton film bergenre komedi romantis. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini teman pro 2 dengan The Hollywood Reporter, Nolan juga membahas mengenai peluang menggarap film horor, mengingat dalam The Odyssey menampilkan beberapa adegan yang mirip dengan horor. Informasi ini bersumber dari antaranews.com.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

0: Barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak,

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.
0: Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

39 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Temuan radio penyanyi asal Amerika Serikat Katy Perry mengecam keras penggunaan lagunya yang bertajuk Firework dalam sebuah video yang menampilkan cuplikan serangan militer yang diunggah dalam akun resmi TikTok milik Gedung Putih. Temuan radio, Perry mengaku terkejut dan marah melihat lagu hitnya itu digunakan akun @WhiteHouse sebagai musik latar untuk cuplikan video serangan militer. Dalam video yang diunggah pada hari Kamis, teman pro 2 waktu setempat, itu mengenakan lirik Firework dari album nominasi Grammy-nya Teenage Dream. Teman pro 2 termasuk boom boom boom diiringi klip boom yang meledak. Nah, teman pro 2 yang menyayangkan hal tersebut dan mengatakan lagunya ditulis untuk menjadi lagu harapan, penyembuhan dan kekuatan batin bagi orang-orang yang sedang melewati momen-momen tergelap dalam hidup mereka. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di antaranews.com.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Baik, teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 14.51 menit waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Besar Republik Indonesia KBRI untuk China bekerja sama dengan rombongan pemusik muda Indonesia Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUST. Tomo Prado menggelar konser di sebuah teater di kawasan bisnis terpadu di Beijing, ibu kota China, Jumat 24 Juli malam waktu setempat. Konser ini digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, sekaligus menampilkan pesona seni musik dari berbagai daerah di tanah air. Mengusung tema musical Tapestry of the Archipelago, Tomo Prado 2, konser ini menampilkan 10 lagu daerah, antara lain Sirih Kuning dari Betawi, lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua, Angin Memirih dari Sulawesi Selatan, Rasa Sayangnya dari Maluku, serta Jengger dari Bali. Menghadirkan Tomo Prado 2, nuansa seni autentik dari beragam suku dan pulau di Indonesia kepada audiens di China. Selain itu, lagu klasik Cina Moli Hua juga dibawakan, sementara Rayuan, Pulau Kelapa, dan Laskar Pelangi turut mendapat tepuk tangan meriah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di antaranews.com. Dan teman Pro 2, sebentar kita bakalan gabung dengan Prodo Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan

0: Zibujan itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda, tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Baik teman Pro 2, kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan International Top 20 Nasional.
6: Kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
7: Number 20.

0: beranjak mana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Dengan teh hijau, FYI aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: Di posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Anao Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2 ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022 dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: Bakti Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, know why?
1: Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Delapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: Info Pro 2.
1: Oke, baik teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Komisi 8 DPR RI menilai Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dinilai perlu didukung melalui penguatan program sosial, pendidikan, dan keagamaan. Marwan mengatakan potensi tersebut perlu didukung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah menghadirkan program sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menjelaskan Provinsi Lampung hingga kini belum memiliki sekolah rakyat, namun pemerintah Kabupaten Lampung telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir, konflik geopolitik yang berlanjut dan makin memanas berpotensi berdampak luas ke pergerakan mata uang dan harga komoditas dunia. Utamanya mata uang dolar Amerika Serikat dan komoditas utama berupa minyak mentah serta emas. Kedua analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan nilai tukar dengan harga komoditas masih akan berfluktuatif sepekan ke depan. Menurutnya teman Pro 2, perang dagang kembali mencuat setelah Presiden Trump mengumumkan pengenaan tarif bea masuk tambahan 10-12.5%. Tarif itu dikenakan pada 60 negara mitra dagangannya termasuk Indonesia. Sebagai hasil investigasinya teman Pro 2 mengenai aturan ketenaga kerjaan terkait kerja paksa. Sementara itu konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat serta Rusia dan Ukraina diperkirakan masih akan berlanjut. Perang kemungkinan akan meluas setelah Ukraina menyerang kapal Rusia yang disebut membawa peralatan militer ke Iran di Laut Kaspia. Di sisi lain lanjutnya, teman Pro 2 Amerika Serikat mulai menurunkan tensi serangannya ke Iran setelah harga minyak hampir menyentuh 100 per barel US dollar, ya teman Pro 2. Pemerintah Trump sendiri menurut Ibrahim takut kalau harga pangan mulai naik dan inflasi tinggi. Apalagi menjelang pemilu setelah teman Pro 2 buruknya kondisi ekonomi Amerika Serikat bisa menjadi senjata melawan kubu Trump. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Sembilan Omega, sahabat terbaik kamu, selamat sore teman peraduan. Terima kasih masih bersama Sembilan Omega di kesempatan siaran hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026 ya. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kamu yang saat ini masih dengan aktivitas di sore hari walaupun hari libur ya, tapi ada aktivitas yang harus diselesaikan, dikerjakan di hari Minggu sebelum akhirnya kamu harus dengan aktivitas besok ya, hari Senin, aktivitas kantor, sekolah dan sebagainya, kampus juga ya. Dan hari ini kamu harus bergelut dengan aktivitas di rumah, teman Pro 2. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas untuk kamu semua. Kalaupun lagi saat ini santai, sudah bersih, sudah wangi, sudah harum, sudah mandi. Yang pasti ya, teman Pro 2 tetap enjoy dan selalu stay tune di 92 MHz. Selamat terbaik kamu di kesempatan siaran hari ini bersama Kak Anci, temani kamu hingga malam nanti, teman Pro 2, di tutup siaran nanti ya, pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam nanti, dengan seluruh program acara yang akan Kak Anci hadirkan untuk kamu, teman Pro 2 ya. Ada beberapa informasi dan tentunya juga pada pukul 20 nanti seperti biasa di hari Minggu kamu bisa ikuti Indonesia Pro Indie National bersama Pro 2 Jakarta di jaga malam pastinya di 92 MHz, Pro 2 tahunnya teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.

Teman Pradua, di mana pun kamu berada. Terima kasih masih bersama 92 MHz dan selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahuna. Teman Pradua, pemerintah menegaskan pemenuhan hak dasar anak menjadi prioritas utama melalui pendataan yang akurat serta penguatan peran komunitas di tingkat lingkungan. Pendataan mempermudah pemerintah menjangkau anak rentan agar tetap mengakses pendidikan, imunisasi, layanan kesehatan, serta perlindungan menyeluruh. Dan Taman Pradua menurutnya pendataan menjadi dasar pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap anak agar memperoleh layanan dasar secara tepat, cepat, dan berkelanjutan. Nah, setiap temuan akan segera ditindaklanjuti dengan mengumumkan anak kepada layanan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan yang dibutuhkan. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.go.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Peradio selanjutnya akan hadiran dengan beberapa lagu islami menanti di kemenangan azan maghrib untuk wilayah kota tahunnya dan sekitarnya. Dan akan saya informasikan untuk azan maghrib hari ini dikemenangkan pada pukul 17:57. Sekali lagi teman Peradio untuk azan maghrib dikemenangkan pada pukul 17:57.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Wakil Pimpinan dan seluruh anggasawan anggasawati RRI Tahuna, kami mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman berdua kaum muslimin, selanjutnya ngaji hadir dengan dua lagu islami di kesempatan siar hari ini setelah dikumandangkan azan maghrib sebelum kita lanjut untuk program acara di hari ini.

Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
3: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pada Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
4: Pada
3: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
5: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Dua penyanyi Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, akan tampil dalam serial Amerika Serikat Tak Register Season 4 produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto First Look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026. Nah, kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam satu serial aksi paling populer saat ini, yaitu Register Season 4 yang kembali dibintangi Alan Rickson yang memamerkan tokoh utama Jack Reacher ya. Dalam musim terbaru ini, Agnes Mo memerankan karakter Lila Hot, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Amisa Hot, ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Nah, hubungan ibu dan anak yang diperankan Agnes Mo dan Anggun diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita ini. Nah, keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jack Reacher. Foto first look yang dirilis Prime Video memperlihatkan Agnes Mo dan Anggun dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Penampilan tersebut memunculkan dugaan bahwa keduanya akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis. Keterlibatan Agnes Mo dalam serial ini Teman Pro 2 sebenarnya telah diumumkan sejak pertengahan tahun 2025 lalu, bertepatan dengan dimulainya proses produksi ya. Dan saat itu Agnes mengungkapkan bahwa ia harus mengikuti proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran tersebut. Agnes Mo juga mengaku proyek ini menjadi langkah kembalinya ke dunia akting. Ia kembali setelah beberapa tahun lebih fokus mengembangkan karir musik di kancah internasional. Sementara itu Anggun menyebut antusias kesempatan bergabung dalam serial internasional tersebut. Penyanyi yang telah lama berkarir di Eropa itu mengatakan dirinya harus menyimpan rapat keterlibatannya dalam proyek tersebut selama beberapa bulan. Prime Video menjadwalkan Reacher Season 4 tayang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun sekaligus menambah daftar talenta Indonesia yang berhasil menembus industri Hollywood, hiburan Hollywood ya. Informasi ini Teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: You walk my way. 92 Mikael sama antar baik kamu. Teman Brian 2 masih dengan beberapa informasi kaji hadirkan untuk temani kamu di malam hari ini. Teman Brian 2, Mikael Jantunen ya, resmi menjadi pemain Finlandia pertama yang bergabung dengan Real Madrid sepanjang sejarah klub. Ia bergabung setelah menjalani musim impresif bersama klub sebelumnya dalam kompetisi Euroleague. Sebelum memperkuat Real Madrid ya, dalam wawancara pertamanya bersama Real Madrid TV di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, Jantunen mengungkapkan kebahagiaannya bergabung sebagai pemain. Ia ingin berada di tempat yang membuat ia lebih baik dan memungkinkan untuk menang. Jantunen menyatakan pembicaraannya dengan pelatih membuatnya menilai dirinya dapat beradaptasi dan membantu Real Madrid meraih kemenangan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Toto, ayo sudah siang nih. Kita kan mau buat tugas di rumahnya Lilis.
1: Iya, sebentar.
0: Tok, sudah siang begini, kok lampunya baru dimatikan?
2: Biasa, Jo. Ayo. Ups.
0: Kenapa lagi, Tok?
2: Tunggu, Yan. Aku mau ambil HP-ku di charge.
0: Tok, biasakanlah untuk mencabut charger ketika selesai mengisi daya. Dan jangan lupa untuk mematikan lampu kalau sudah siang. Tok, mulailah dari diri kita sendiri, karena dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, itu sama dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga kecil di daerah terpencil.
2: Siap, ayo.
0: Ayo, hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan.
3: Hemat energi untuk masa depan lebih baik.

82 16 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di program acara malam hari ini ya di Jaga Malam, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik Teman Pro 2 dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pro 2 kita ke daerah Jawa ya. Kita dengerin lagu dari daerah Jogja maksud KJ bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dewan Peraduan Kota Komisi 1 DPR RI ya, merespon putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 237 garing KPUU garis datar angka Romawi 23 garis miring 2025, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Dan menurutnya, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Ia menjelaskan MK

Saleh menilai ia melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia meminta juga seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan tersebut penting ya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman Pro 2, satu informasi terakhir sebelum kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indy Nasional. Teman Pro 2, Lewis Hamilton harus turun 3 posisi start pada Grand Prix Hungaria usai menghalangi Oscar Piastri saat sesi kualifikasi. Nah, hukuman itu membuat pembalap Ferrari tersebut turun dari posisi kedua menjadi kelima pada balapan di hari Minggu tanggal 26 Juli 2027. Hamilton hari Minggu 27 Juli 2026, maksud gaji ya. Hamilton sempat tampil kompetitif sepanjang kualifikasi di sirkuit Hungaroring. Ia bahkan sempat memimpin sebelum akhirnya disalip Lando Norris pada putaran penentuan terakhir. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

musik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama teman Pro 2. Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Dilansir dari formulaone.com, ajang tersebut akan digelar di sana Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan tersebut, seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula 1 FIA, pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia. Kerjasama itu dipastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Sepang pertama kali menjadi tuan rumah Formula 1 pada tahun 1999. Sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi. Formula 1 menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat teman Pro 2. Presiden dan CEO Formula 1 Stefano Domenicali menyambut positif kembalinya balapan ke Sepang. Domenicali juga berterima kasih kepada Raja Bahrain, Putra Mahkota Bahrain, Raja Malaysia, serta pemerintah kedua negara. Menurutnya, dukungan mereka memungkinkan penyelenggaraan balapan tersebut. Sementara itu, teman Pro 2 Presiden FIA Mohammed bin Sulayem menyebut kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci terwujudnya rencana ini. Sebelumnya, GP Bahrain harus ditunda akibat kondisi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim mengatakan, negaranya siap menyambut Formula 1 kembali ke Sepang. Ia menilai ajang tersebut memperkuat persahabatan Malaysia dan Bahrain serta menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah acara internasional. Ia juga berharap penyelenggaraan Formula 1 di Sepang dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan menunjukkan keramahan Malaysia kepada masyarakat internasional.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang lain teman Pro 2, salah satu komoditi ekspor Indonesia yang fokus menjadi perhatian adalah sarang burung walet. Kedepan, Badan Karantina Indonesia atau Barantin bakal melakukan penyesuaian perbaikan tata kelola dan pengawasan. Tujuannya teman Pro 2 guna memastikan menjaga kepercayaan pasar internasional khususnya Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia. Perihal ini dalam rangka menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration of Customs of the People Republic of China atau GACC. Kepala Barantin Abdul Qadir Karding mengatakan hasil audit banyak temuan akan pihaknya bakal melakukan penyesuaian. Tentunya dalam bentuk perbaikan-perbaikan tata kelola dan sekaligus juga perbaikan pengawasan dan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ke Tiongkok. Karding berharap kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang walet khususnya supaya bisa bekerja sama dengan karantina bahkan secara konsisten agar bisa menyesuaikan sesuai dengan standar-standar internasional termasuk standar GACC. Informasi ini teman Pro 2, informasi yang terakhir untuk Info Pro 2 malam ini.
1: Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa.
1: 92 PK sama terbaik kamu teman Pradua. Sebelum kita lanjut dengan program acara kita di malam hari ini di jangka malam tempat berdua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua kita dengerin lagu dari daerah Palu ya, bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak

Teman berdua, saat ini 38 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Apa saja nih aktivitas di malam hari ini? Seragamnya sudah disetrika belum? Terus apa ya? PR-nya sudah diselesaikan belum? Ingat besok hari Senin, banyak agenda, banyak kerja, banyak pekerjaan di jadwal sekolah juga kampus. Semuanya menanti kamu teman berdua. Jadi pastikan semuanya sudah beres, sudah aman. Jadi besok pagi kamu bisa bangun lebih awal. Jangan sampai kesiangan ya. Jadi semua aktivitas bisa berjalan lancar. Karena kalau kita awali pagi itu dengan berantakan, wow, otomatis paginya juga akan berantakan. Jadi kalau saat ini ada yang belum beres, segera dibereskan teman produser sebelum waktunya kamu tidur ya, istirahat untuk memulai besok pagi dengan segala aktivitas yang menanti kamu. Semoga semuanya sesuai dengan rencana kamu yang sudah kamu susun rapi ya, sudah kamu jadwalkan dengan baik, jadi semua bisa berjalan dengan baik teman produser. Oke, teman berdua, kita di Jaga Malam kali ini bersama Kak Eji. Jadi kamu yang punya puisi, punya cerita pendek, atau punya motivasi ya, sekedar berbagi buat teman-teman yang lain, bisa kirimkan di WhatsApp Pro 2 FM-nya berupa voice note. Nanti Kak Eji akan putarkan untuk kamu. Yang pasti dari kamu untuk kamu, teman Pro 2 di 92 MHz, teman terbaik kamu. Jangan lupa kirimkan WhatsApp kamu di 08221779 7307 teman Pro 2. Jadi Kak Eji tunggu waktu kita sampai pukul 22 nanti, ya pukul 23 ya, jam 11 malam.

kayak punya cerita teman Pro 2. Puisi itu bisa berjudul seperti ini, puisi ini bisa terjadi itu inspirasinya dari mana ya, atau mungkin punya kisah di balik puisi itu, bisa diceritakan dan kirimkan voice note puisi kamu teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: ini.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ ilmuwan misi Mafanah Bar Asmafar and Velatil Evolution ya, mengungkap mekanisme baru yang menjelaskan proses membentuknya aurora di Mars. Nah, hasil

menunjukkan aurora di planet merah berbentuk terbentuk melalui mekanisme ya. Mekanisme yang serupa dengan aurora di bumi. Nah, penelitian itu dipublikasikan di jurnal Nature Communication. Mereka menemukan adanya versi skala kecil dari siklus Dungey. Nah, siklus itu, teman pro 2, merupakan penyambungan kembali medan magnet yang mengalirkan energi dan partikel permuatan sehingga memicu terbentuknya aurora. Nah, mekanisme ini terjadi pada medan magnet kerak planet karena Mars ya tidak memiliki medan magnet global seperti bumi. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan kita di jaga malam selanjutnya, teman pro 2, kalian tunggu sekali lagi WhatsApp dari kamu, puisi atau cerita pendek sekedar motivasi juga bisa, yang pasti di WhatsApp Pro 2 FM 0812 0822 1779 7307.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi ya, itu. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Agi Rafli dalam karyanya Jelita yang Fun. Terik hujan menjebak karsa, terikat hening melalap rasa, terbakar menjadi jelaga, tersirat melewati masa. Kini masih terasa, kini menjadi bejana, sebab lisan tiada berdaya, sebab melihatmu menjadi sebuah upaya. Tentangmu masih bernyawa, tentangmu yang tiada di dunia maya, tentangmu jelita, tentangmu yang fana.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Kutulis surat ini. Kalau hujan gerimis bagai bunyi tambur mainan, anak-anak peri dunia yang gaib dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah, wahai Dignarti, aku cinta padamu. Kutulis surat ini kala langit menangis dan dua ekor belibis bercintaan dalam kolam, bagai dua anak nakal jenaka dan manis mengibaskan ekor serta menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dignarti,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nur Ramadan. Dalam karyanya, Kemelut Rindu Menyapu Waktu. Layak langit laksana bulan, namun sekelumit hanya tertawan, berganti fajar, dan sang embun terhampar seperti terdampar melihatmu jauh samar, tapi aku tidak mundur. Kepergianku bukan berarti gugur, mungkin saat ini sepi.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2, saat ini 57 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan lanjut dengan beberapa lagu mengisi jazz musik di malam hari ini. Teman Pro 2, temani kamu beristirahat di malam hari ataupun masih dengan aktivitas ya, hingga menjelang pukul 24 nanti atau jam 12. Selamat malam untuk kamu semua teman Pro 2 dan selamat beristirahat.

istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja, biar mata tetap segar dan gak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kamu ya.

teman-teman berandu dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan acara siaran hari Senin tanggal 27 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Cia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 27 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, teman Pro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita masih di 90 MHz, teman terbaik kamu ya. So, teman Pro 2, sebentar ke sini bakalan hadirkan beragam informasi terupdate dan juga rangkaian musik hiburan per pendengar kalian untuk edisi siang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kalian yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kesini hadirkan, tentunya tetap stay

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat ikan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya apa. Apa kabar jalanan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkatnya terdapat pagi, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba untuk dilestari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Iya.
2: Kalau saya dulu.
1: Hah?
3: Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak. Selamat. Jangan kemana-mana. Kamu kerja di sini.
4: Makasih, Pak. Makasih banget.
3: Oke, okay, next.
2: Selamat, Pak. Ini jam berapa?
3: Masih pagi. Dari pagi.
2: Saya kan tadi sebenarnya dari berita dari sana.
3: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu nggak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
4: Iya, bos.

0: today is ready for...
1: Samantha, terbaik kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama

0: kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Pukul 6.17 menit waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2, selamat pagi. Dan selanjutnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy, edisi siang hari ini.
1: Info Pro 2.
0: PT Kereta Api Indonesia KAI memasang 124 unit fasilitas air minum gratis pada 58 stasiun. Penyediaan fasilitas air minum ini berpotensi menekan penggunaan 2,99 juta botol plastik sekali pakai. Potensi efisiensi sampah kemasan plastik tersebut, teman Pro 2, dihitung berdasarkan asumsi 10% dari total penumpang. KAI mencatat fasilitas yang terpasang hingga Juni 2026 ini mampu menyalurkan 1,79 juta liter air. Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba menyampaikan keterangan resmi pada Minggu 26 Juli 2026. Jumlah penumpang layanan kereta jarak jauh dan lokal mencapai 29.858.267 orang selama semester 1 2026. Temuan Pro 2, Ana memaparkan bahwa lonjakan penumpang tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,72% dibanding tahun lalu. Total volume penumpang kereta api pada periode semester 1 2025 sebelumnya tercatat sebanyak 27.463.555 orang. Temuan Pro 2 menjelaskan bahwa penempatan 124 sarana air minum tersebut tersebar pada 70 area pelayanan, stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen masing-masing memiliki 8 unit yang terpasang pada 4 area.
1: Info Pro 2.

Kemarin kebakaran melanda 51 rumah kampung adat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026. Sebanyak 159 jiwa terdampak akibat peristiwa tersebut. BPBD juga telah mendirikan 3 tenda darurat sebagai bagian dari penanganan awal bagi warga terdampak. Proses pemadaman pun menghadapi jumlah kendala. Sejumlah kendala yaitu memperoleh 2. Suhu kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat setelah upaya pemadaman yang melibatkan berbagai unsur api akhirnya memperoleh 2 dipadamkan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dinas Sosial juga mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para penyintas serta memberikan layanan dukungan psikologi psikososial bagi warga yang terdampak. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, 21 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kasih dihadirkan program masyarakat aktif, akselerasi kreatif musik ya Teman Pro 2. Lagu yang bakalan kita dengerin bersama yaitu dari Palu, ada Rival Imran, La Vita e Bella.

Tumpeng Periode Wali Kota Bekasi Tri Andianto memberikan apresiasi terhadap gerakan 1000 Lubang Biopori yang diinisiasi warga perumahan Taman Persada. Tumpeng Periode pasalnya hal tersebut sejalan dengan visi Kota Bekasi untuk membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Tumpeng Periode ia berharap gerakan 1000 Biopori yang digagas warga Taman Persada tersebut juga menjadi gerakan kolektif, kegiatan yang kemudian dicontoh warga Kota Bekasi lainnya. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: mata kamu kok kayak mata panda sih?
1: Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
0: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
2: Nih,
1: ini apaan, Ci?
2: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
1: Maksudmu nyontek?
0: Cerdas.
1: Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
0: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple kan?
1: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
2: Iya ya, kamu benar juga.
3: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
1: Nah, gitu dong. Itu baru hebat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Tobong Pro 2 Menteri Dinas Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan 5 pesan kepada Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS Tobong Pro 2. Langkah ini bertujuan memperkuat peran mitra kerja pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tobong Pro 2 peringatan HUT ke-59 DNIKS atau DNIKS berlangsung di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial Jakarta pada Jumat 20 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria beserta jajaran pejabat Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa masalah kesenjangan sosial. Tantangan utama tersebut mencakup masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan, hingga masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Mestinya dari kemarin.
7: 52 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan pasokan beras premium nasional tetap aman serta tidak mengalami kelangkaan. Laporan resmi mengenai ketersediaan pangan tersebut dikutip pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Rata-rata harga beras premium nasional tercatat mencapai Rp15.966 per kilogram. Pada tanggal 24 Juli 2026, capaian angka tersebut merupakan hasil rata-rata dari 3 zona harga eceran tertinggi atau head beras. Teman Pro 2, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa memantau pasar di Jakarta. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan stok beras tetap tersedia, meski sejumlah gerai retail mengalami kekosongan. Teman Prado Ketut menjelaskan bahwa rata-rata harga beras premium di zona 1 mencapai Rp15.224 per kilogram. Kenaikan harga tersebut tercatat sebesar 2,17% dari di atas head sebesar Rp14.900 per kilogram. Yang menguraikan teman Prado, pemerintah telah menyalurkan 1,4 juta ton cadangan beras pemerintah atau CBP sejak Januari 2026. Penyaluran tersebut mencakup program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta bantuan pangan tahap pertama. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: like kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik di
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Baik, Umum Pro 2, 30 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi, Umum Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat rekonstruksi permanen 47 jembatan pasca bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah seluruh penanganan akses darurat berhasil memulihkan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan. Menurutnya, Umum Pro 2, rehabilitasi permanen menjadi tahap lanjutan setelah akses masyarakat kembali terhubung. Berdasarkan data, hingga 25 Juli 2026, Umum Pro 2, sebanyak 48 penanganan darurat jembatan telah berfungsi melayani mobilitas masyarakat. Penanganan tersebut mencakup 25 titik di Aceh, 13 titik di Sumatera Utara, dan 10 titik di Sumatera Barat. Sebelumnya, Umum Pro 2, pekerjaan darurat tersebut dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey Box Culvert serta perkuatan struktur sesuai kebutuhan lapangan. Penanganan juga meliputi perbaikan oprit, pembersihan material, dan normalisasi alur sungai di lokasi terdampak. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Baik teman Pro 240 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan sekolah rakyat terintegrasi satu Sragen siap digunakan mendukung pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya teman Pro 2 saat ini pembangunan sekolah telah rampung dan hanya menyisakan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan. Teman Pro 2 dalam peninjauannya, Dodi juga berdialog dengan siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ia meminta para siswa memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat ini Teman Pro 2 dibangun di atas lahan seluas 59.000 meter persegi dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap. Fasilitas itu meliputi ruang kelas, asrama, rumah susun guru, masjid, perpustakaan, kantin, dapur, dan lapangan olahraga. Dodi mengatakan sebagian besar pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah juga telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Dari sekitar 93 lokasi, hanya 9 lokasi yang progres pembangunannya masih berada di bawah 90%. Teman Pro 2, buat informasi selengkapnya kamu bisa baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tes darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Baik teman Produa, sebelum kasih ini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Produa. Satu informasi tentunya bersumber dari rri.co.id. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Penguatan sinergi tersebut umum berdua ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan integrasi pelayanan pada Jumat 24 Juli 2026. Kesepakatan tersebut umum berdua menjadi tindak lanjut koordinasi bersama Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Produa, setelah lagu dari Anumari yang bakalan kasih dihadirkan ya, tentunya program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Produa, dan lagu yang bakalan kita dengerin bersama dari Musamus ya, Papua Air Mukim Squad. Jadi buat teman Produa, jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara